tafetuno nasaka sa timinyira kwani fam nasaka sa mukye nyina janyo enti okomfwen okokwa ebetobim kweshiani motia oni ombomi ya gima wale tuwe ni mse evranu motia tetima omu nchere me.